Enamaitakine pichipicha buku takidana mungwana patsumbunengere kombre patokune picha buku noyera mai matokune ngona patumbunengere kombre wenamai barita.